0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, dupar penting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 88 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nu Parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sibah. Dukar di.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap menyimak Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang Nupar Di.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Weh, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
2: Maya
3: FM

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: skincare-lah Sobat Maya, bukan penting.
1: Maya FM.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nupar Ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Simak, nuker penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: www.98mayafm.com 98 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, The Parenting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, The Parenting.
3: Maya FM.

0: Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-7740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Raksasa kendaraan listrik BYD beroperasi di Subang Smart Politan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
1: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban, hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
2: Ini penganiayaan, karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bullyingnya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
3: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
1: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
0: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
4: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
5: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita mulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
4: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
0: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
6: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
7: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepikian Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isa Jawa Barat. Jabar

0: Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
1: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
2: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
1: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
0: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
3: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
4: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
0: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
5: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga Sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
6: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
5: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM
5: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: dong. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung dukung pengembangan proyek Rumah Sakit Derwati. Maung Bandung siap curi poin di kandang macan Kemayoran. BNPB siapkan operasi modifikasi cuaca tangani karhutla. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi sinergi lintas instansi yang dimotori oleh Bank Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati. Apresiasi disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat bersama tim penilai melaksanakan kunjungan lapangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati pada Kamis 10 September 2026. Iskandar mengatakan kolaborasi dinilai sangat membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memastikan akan mendukung pembangunannya, antara lain dengan memperbaiki atau menambah infrastruktur yang ada di lokasi.
1: Terima kasih kepada BI dan DPMPTSP yang provinsi dan juga DPMPTSP kota melakukan hal ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami dari pemerintah kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
0: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting karena tingkat kebersihan atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi, seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufikur Rahman mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta calon investor kawasan proyek Rumah Sakit Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
2: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara Pemerintah Kota Bandung, ya, Provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
0: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WJIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
3: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi di Jawa Barat. Pengembangan rumah sakit Derwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026 yang akan dikurasi untuk mencari top 5. Dan salah satu yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik, tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
4: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lain,

0: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung, Kikit W. Sugata, mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, berbagai kegiatan juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung Adam Alis menegaskan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
1: Nggak ada yang spesial sih. Semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan. Maupun away kita selalu ingin memenangkan pertandingan dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
0: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umum mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
2: Saya pun juga tetap menyayangi kalian. Jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri tanpa diberitahukan kepada orang. Nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol tuh spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Ya. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya. Hal ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang. Yang penting Persib menang.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyanto meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
3: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan ini sudah semakin banyak dan kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC, laksanakan. Termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di...
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang, Dupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Simak, nuker penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluwak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Dukardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya tebak, lupa renting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

Ya, Sobat Maya, apa yang kita miliki, semoga kita bisa selalu bersyukur, Sobat Maya. Karena belum tentu apa yang kita miliki orang lain punya ya, Sobat Maya. Semoga hari ini Sobat Maya bahagia, apalagi di hari bahagia ini. Di bulan September ini, Sobat Maya menemukan sesuatu yang sudah Sobat Maya tunggu-tunggu sejak lama ya. Yang baru menikah, congratulations. Yang menemukan kebahagiaan, alhamdulillah. Dan sekarang sudah waktunya JJS36 bermain Rahman.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Untuk sobat yang lagi rindu, yaudah jangan di dalam hati aja, rindunya langsung aja telepon ya ke JJS 36 di 5441 3928. Bagi sobat Maya yang lagi rindu, super rindu banget, boleh request lagu favorit sobat Maya sampai jam 6 sore nanti. Jadi mumpung masih ada waktu dan kesempatan, langsung aja, let's go. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 bersama Temena yang cantik dan saya.
0: Amin. Terima kasih. Apa kabar Mansur Parihin?
1: Masih keneh sorak.
0: Masih keneh sorak.
1: Jangan ada bintang dong kok.
0: Oh, atuh. Sehingga yang ada mang ya.
1: Mohon sambungin aku mak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya, alhamdulillah sehat nanya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Jikustik yang aku tahu sama memiliki.
0: Jikustik. JJS 36 nya baru siapa?
1: Buat Tenado, buat Umilia, buat TIC, Teh Takuya, Teh Ani Indrani, Teh Yunti Mindi, Teh Sumi, Mbak Engkarti, Mas Ana, Wandina, Wajini, Kang Jansah, Kang Dudu, Kang Nesu Oce, Kang Jajan Jalak, Kang Cepu Sandria, Kang Jainal Arif, Kang Fedi Kurniawan, Kang Alam Balam, Kang Antibarak, Kang Aki Kang Kino, Kang Ayo Bungsu, terus Kang Sarinya itu teh, Ayo Lapoinya,
0: Sok Atu,
1: Mang Nana, Mas Arai Prabon, Hendi Target, Kang Kino, Adi Kumkanya, Kang Eta Dayan Sobatnya,
0: gitu. Oke,
1: okay. Sialna,
0: buat siapa?
1: Kang Eta Mina ya orang arahkan nak itu mungkin perusahaan itu kesehatan stres nak itu ni sambil ada kesekalan harga berjerisina terus tinggal perusahaan ngomongan.
0: Hatur nuhun pilih radio.
1: Pilih Maya mantap lagu-lagunya benar-benar berungai gila ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mansur Parihin orang sore yang teh ya. Kalau kemarin katanya lagi serak-serak lagi batuk-batuk sekarang udah agak gimana gitu ya. Yaudah cepat membaik, cepat sehat. Satu yang paling penting memang sobat Maya, kita harus jaga kesehatan. Apalagi sekarang, aduh, mudah-mudahan bencana jangan sampai terjadi lagi ya sobat Maya. Dan kita walaupun misalnya ada suatu saat bencana nanti, kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nanti Maina mau puterin dulu lagunya Armada yang harusnya aku. Jangan kemana-mana. Untuk sobat Maya mau request, masih banyak waktu dan kesempatan.

laman myfm.com. 98 MyFM.

Oke, Sobat Maya siap ya. Untuk Sobat Maya yang sudah siap-siap mau request, langsung aja Maya akan buka line telepon di 5441392. Dan Maya juga mau bacain dulu Sobat Maya sudah kirimin WhatsApp. Hai, apa kabar? Ini buat Jajang yang ada di Jalak. Hai Jajang, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Terima kasih.

kasih udah selalu setia, selalu di JJS 36. Nah ini teh malah ke close cenah ya. Sebentar atau sambil dibuka. Oke, Jajang Dijalak lagi di mana? Sambil beraktivitas, alhamdulillah. Sambil beraktivitas dengerin JJS 36 dan langsung kirimin via WhatsApp. Bagi yang belum, ditunggu di 087770809898 ya. Pokoknya diantos sampai jam 6 sore nanti. Oke Jajang, siap. Terima kasih udah selalu dengerin JJS 36. Hatur nuhun pisan. Lagunya pengen apa Jajang? Kita sulap dulu. Nah, lagunya mau bentar. Belum keluar ini. Jajang. Jajang. Jajang Dijalak. Oke, lagunya pengen kemarin. Siap. JJS 36-nya bareng Mini sama Araka, Agus Oce, Bu Suci Keputihan, Mang Nono, Kang Ayi, Raja Wali, Kikan Ha, Kang Adam, para mama, para bunda, spesialnya buat karyawan Maju Jaya di Gandasoli, supernya buat Hani di Cibolerang. Hati-hati kerjanya. Ada Wagon, apa kabar? Pengen banget baik-baik sayang. Pokoknya Wagon mah hadir lah di JJS 36. Jangan-jangan sore di sore hari ininya bareng Amti Bara, Koswara Alam Bolem, Kang Lukman, Aki Kandha, Kang Adam, Sri Mama Shanda, Teh Neis, Nani Memori, Bunda Lili, spesialnya buat Teh Mechan aja. Satu lagi deh, ada Bungsu Cikaputihan. Apa kabar, pengen banget Tata Janeta. Jajan sorenya bareng Meina duluan, Mama Shanda, Kang Lambolem, Teh Dian, Teh Ije Stepani, Kang Diansa, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jala, Kang Amtibara, Teh Tati, Napi Ayi, Liman Durin, Kung Kongo, Sobat Maya semuanya. Dan supportnya buat Bungsu yang lagi ngumpul. Seneng banget kalau misalnya sore-sore gini udah waktunya kongkow kumpul sama teman-teman tercinta. Alhamdulillah luar biasa ya. Yang kemarin-kemarin Sobat Maya misalnya menemukan sesuatu yang tidak mengenakan, semoga itu jadi pelajaran untuk hari ini ya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM.
3: Oke, sahabat Maya, sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36 ya. Ada satu lagu dulu miliknya Dikta dengan Tak Bisa Memiliki. Setelah ini Maya mau bukain telepon lagi sama nyapain sahabat Maya dimanapun berada yang lagi dengerin JJS 36.

Oke, Sobat Maya, siap-siap yang mau request. Maya akan buka line telepon di 5441392. Apa kabar? Hai hai yang udah komen ya, Sobat Maya, di WhatsApp di 087770809888. Assalamualaikum. Ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cina Panon, hadir ikutan JJS36. Pengen banget lagunya The Massive, Rindu Setengah Mati. Boleh. Jangan-jangan sorenya bareng Sobat Maya semuanya, Neng Asih Orang Cepat Ujah, Nia Orang Cinta Asih, Nurul Aisyah, buat anak-anak 98, buat Agus Oca, Jajang Jalak, Kesatria Esaika, buat Ang Inu, Cepi Sanria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Umi Lele, yang dulu spesialnya buat penyari dola yang cantik dan baik hati, Teh Mayina Rahman, bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Ada Kang Adam, hai hai, di Linggahara Sayati, kumaha, pengen elegi esok pagi, boleh. Janjian serunya bareng Teh Nado, Milila, Ratu Engang, Teh Nani Memori, Wagon 98, Abo Meta, Kang Jajan Jalak, Jangjang Rusmana, Agus Oce, Mahwidara, Mahdini, bareng semua Sobat Maya, spesialnya buat Teh Mina bareng arakannya, bareng suami tercinta. Okay. Wah, sudah banyak lagu nih yang direquest oleh Sobat Maya. Okay deh, waktunya Mina siapin dan... waktunya Meina nanti sebentar lagi akan baca yang udah komen-komen di Facebooknya Meina Rahmanyo. Tapi ada satu lagu dulu yang disuka banget. Ini sama Wagon 98.

0: streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Hai, sebuah lagu miliknya Ariel featuring Riodra, Elegi Esok Pagi. Jadi bagi sobat maya yang suka lagu-lagu yang mengingat masa-masa dulu, boleh. Kebetulan ada beberapa versi yang di-recycle ulang, akhirnya lebih fresh dari sebelumnya ya. Oke, Maina mau nyapain sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Assalamualaikum, ini ada Mama Kay hadir perdana di Facebook. Siap Mama Kay. Iya mah pokoknya gercep pisan ya. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Maina Walijeng tugas cantik Kang Osadena. Pokoknya yang lagi dengerin JJS36, salam dari Dubai. Siap Mama Kay, lancar-lancar di Dubai sana ya. Jauh. Tapi memang nanti kalau misalnya pulang ke Bandung pasti rasa kangen, wah langsung ya, bom gitu. Mas Leo yang ada di ujung burung, apa kabar? JJS36 paling cihui, sama sore Teh Maina aku. Selamat bertugas bagi Kareng, saya terima kasih. Mas Lesu fans setia selalu hadir di JJS36 semua. Ini aja deh, jalan-jalan sorenya bareng semuanya aja, supernya buat ibu negara saja. Hatur nuhun Teh Maina, sama-sama. Ada Deyani Fitri Sopian di Bunglon hadir Teh Maina. Terima kasih, hatur nuhun pisan udah selalu hadir di JJS36. Pokoknya walaupun jauh, ada yang lagi di Dubai, ada yang lagi di luar Bandung, ada yang di Bandung, jauh, dekat, kita harus selalu dekat ya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

Oke, Sobat Maya, menyenangkan sekali untuk Sobat Maya yang sekarang sudah lenje-lenje minum kopi, terus juga ada cemilan. Apalagi nih Sobat Maya, kita ini lagi apa ya? Lagi pengen mendukung Persib Bandung. Tapi bingung gimana nih, gitu kan? Jangan bingung kalau menurut Maina. Yang namanya mendukung itu enggak mesti misalnya kita datang ke stadion sih ya. Kayak kita misalnya mendukung di rumah, kayak kita mendoakan, nobar juga di rumahnya masing-masing, itu gak masalah Sobat Maya ya. Tapi memang sekarang ini kan ada pertandingan Persija versus Persib di GBK Sobat Maya pada tanggal 12 September tahun 2026. Memang ada yang bilang seperti Gubernur Jawa Barat Pak KDM untuk himbau misalnya kalau misalnya bobotoh itu kalau bisa sih nobar di rumahnya masing-masing ya, enggak pergi ke Jakarta karena memang dikhawatirkan Sobat Maya, Gubernur Jawa Barat, KDM juga untuk kelancaran semuanya gitu. Gimana dukungan kita kepada Maung Bandung? Tetap diberikan, tapi keselamatan dan keamanan juga kita jaga. Gitu Sobat Maya. Gimana nih? Ya, itu menurut Pak KDM. Tapi ada juga Wali Kota Bandung yang tentunya memberikan apa ya, memberikan motivasi juga untuk para bobotoh yang mau nonton langsung ke GBK. Ya, dipersilahkan. Tapi mudah-mudahan nih Sobat Maya, kita juga punya pengamanan yang benar-benar pokoknya aman untuk semua ya, untuk Persijanya aman, untuk Persibnya aman, semuanya berjalan aman. Pokoknya yang namanya bola itu kan ujung-ujungnya mempersatukan semuanya ya. Harus indah ketika kita mengingat bola, ingatlah sesuatu yang indah-indah. Oke? Okay?

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Oke, Sobat Maya, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar buat cantik yang ada di Margahayu? Selamat sore, pengen banget lagunya Mahal Ini, boleh nanti Maina siapin ya. Jangan sorenya bareng Teh Maina sama Araka, bareng Sobat Maya semuanya kum yang lagi dengerin JJS36 dan spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta. Lalu Maina mau nyapain lagi, ada siapakah untuk Sobat Maya yang udah nyimak JJS36. Hai, selamat sore, kumaha Damang? Alhamdulillah, semoga pada sehat-sehat, lancar-lancar aktivitasnya. Dan Maina juga seneng banget Sobat Maya kalau di sore hari ini Sobat Maya yang lagi sakit udah cepat membaik. Alhamdulillah. Hai, apa kabar juga ini buat yang lagi di Bali Kemudi? Kalau hari Jumat sih Kak, pasti akan berasa lebih padat merayap ya. Jadi Sobat Maya jangan tanya, kenapa sih kalau hari Jumat itu sering macet? Ya jangan tanya kenapa ya, karena memang udah menjadi sarapan kita. Apalagi kalau misalnya Jumatnya di awal bulan. Tapi sekarang udah mau bulan minggu kedua ya. Semoga gak terlalu macet dari biasanya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Sobat Maya Sema, nukar ding.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Μετάραμπτη.
1: Μάλια FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wise Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: My FM. 98 My FM.

0: Sing it for me, girl.
1: Do you love me like I love you?
0: Of course I do.

Oke, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Ayo para bobotoh, pokoknya sekarang, mulai dari sekarang kita doakan nih sahabat Maya ya. Nanti di sela-sela kita beribadah, kita doakan untuk Persib Bandung yang akan bertanding ya melawan Persija di GBK nih sahabat Maya besok. Ini semoga Persib memberikan yang terbaik dan pulang membawa kabar bahagia. Amin, amin ya Rabbal Amin. Dan Mina juga berharap nih sahabat Maya, apalagi dengan sekarang nih cuaca lagi begini, air lagi susah, terus juga kemarin sempat gunung meletus, ada banjir di yang pernah terjadi, ada kebakaran dan yang lain-lain sahabat Maya. Semoga olahraga bisa menyatukan ya sahabat Maya, walaupun kita misalnya mendukung Persib, ada yang mendukung Persija untuk orang-orang Jakarta. Tapi itu adalah apa namanya, kecintaan kita sama olahraga. Semoga itu juga menjadi pemersatu bangsa di tengah kondisi kita yang lagi tidak baik-baik saja. Lagi bimbang? Mau nonton di GBK langsung apa di rumahnya masing-masing atau di tempat nobar ya? Sobat Maya, pokoknya pertimbangkan baik-baik masak-masak. Yang penting semuanya lancar untuk keselamatan kita semua ya.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Eva.

Oke, terbang. Sobat Maya mau terbang kemana? Ayo. Pokoknya terbang ke angkasa Sobat Maya. Tentunya mendukung untuk besok ya, Persib Bandung yang akan bertandang melawan Persija Jakarta. Oke, kita sama-sama suka bola. Dan kita jaga nih Sobat Maya, tentunya keamanan, ketertiban semuanya nih Sobat Maya, biar besok Persib bisa menjadi juara. Harus yang berdoa yang baik-baik ya Sobat Maya. Oke, untuk Sobat Maya yang sekarang lagi di Bali Kemudi, Maina mau nyapain dulu. Ah, ada yang di balik angkot? Ada. Ada yang di balik kendaraan online? Ada yang bawa kendaraan sendiri? Pokoknya ada yang lagi di rumah, lagi masak, lagi wah, pokoknya lagi pak-pik-pak aja. Pasti nih Sobat Maya di sore hari ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sore-sore kayak gini, kita sudah janji bertemu, bisa menepati janjinya. Terima kasih banyak Sobat Maya, kebersamaan kita di JJS 36. Dan Maina masih pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Suba. Dupar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya sebab nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nu penting.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena, Derah.
6: Ya,
7: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
7: Loh, selain itu, apalagi mas?
6: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
7: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
6: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
7: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
6: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
7: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
8: Maya FM. 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebang, Nupar Ting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
6: Maya FM.
7: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Enting.
0: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Numpa Rentik.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98. Maya FM.

0: YFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 02-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

0: Sedangkan yang sebab nuparting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, Sobat Maya Subang, nupar penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Valle FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلي وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas Wa ala dinin nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala millati abina ibrahim Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati hadir kembali di ruangan siar kami, semoga sampai ke ruangan dengarnya Sobat Maya. Di pagi hari ini, pagi yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan qadarullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 29 Rabiul Awal. Artinya kemungkinan hari ini adalah hari terakhir di bulan Mulud, di bulan Rabiul Awal. Tentunya juga banyak sekali di antara saudara kita yang banyak mendapatkan wawasan, keilmuan dari hadirnya bulan ini, yaitu karena seringnya di peringati ya, menghadirkan para mubalig, dan tentunya mubalignya juga menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan sunnah dan sebagainya, sehingga bagi kita adalah merupakan keuntungan ya, merupakan anugerah dari Allah dari lisan para mubalig, sehingga bertambahlah wawasan kita, keilmuan kita, dan berakhir di amalan kita. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kami di DH ini, Damar Hati ini, menjadi sebuah solusi yang bisa menghantarkan kita kepada kemudahan untuk beribadah kepada Allah, baik dari ilmunya ya, ataupun motivasinya. Kami selalu memberikan, menyampaikan, berwasiat dengan berbagai macam motivasi untuk beribadah kepada Allah. Artinya kami pun akan termotivasi dengan penyampaian ini, sehingga apapun yang kami hadirkan, materi yang kami sampaikan adalah tulus ikhlas dari hati kami,

Ya, adapun diterima ataupun tidaknya itu sudah bukan dari tanggung jawab kami. Harapannya adalah Sobat Maya, Wargi Damar Hati, menerimanya ya dengan senang hati dan melebarkan hati ya untuk selalu mudah menerima apapun yang hadir dari Islam itu sendiri. Wargi Damar Hati, mudah-mudahan daramang sadayana nuteu damang atuh. Mudah-mudahan Allah masihan kasobaran. Margi ku insyaallah ku sobar eta bakal janten sebuah balasan dari Allah. Ya, karena Allah berjanji ya di surat apa, di surat Al-Insan tuh. Ya, surat Al-Insan bahwa pahala atau balasan bagi orang yang sabar itu adalah jannah atau surga. Oleh karena itu rahimakumullah, mangga ayeuna mah urang sasarengan deui makmurkeun 88 Maya FM dinten Sabtu ieu, nyaeta anu kahiji, mangga sok di informasikeun, ya diinformasikeun gitu. Insyaallah nampi pisan. Ditampi pisan informasi na ti wargi Damar Hati, ti wargi DH, ya bade naon bae informasi na sae na kirang sae na itu kalintang ngabantos ka sim kuring sapara kanca na gitu. Alhamdulillah perantos sumping informasi ti Jalan Gagak, alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak nganggo pemancar ngoncrang gitu. Itu alhamdulillah nyimak sana gitu nya. Mangga basih bade nyimak, bade jarangan ya gitu. Jarangan tuh maksudnya teh masihan masukan, pertarosan gitu. Kalintang pisannya gitu. Kalintang pisan lah di antosna. Lusanesna oge mangga bilih aya nu teu damang atuh salaminya rahimakumullah Ibu Yanti tuh. Bu Yanti ajeuna teu salami teh aya kabar oge. Ya, Bu Ida duh masyaallah. Ya ajeuna teu salami oge teh aya kabar. Mudah-mudahan ya sok sanaos satu acara memang aya keluhan gitu ya, tapi mudah-mudahan keluhan eta henteu janten hilap ya, karena naon, karena kondisi anjeuna, karena kehambaan anjeuna gitu ya, ulah dugikeun ka dihilapkeun ku Allah rahimakumullah. Urang uih deui sok anu teu acan ngabarkeun sok di iya diundingakeun ti mana wae, ti Pamengpeuk, ti Rancamanyar, ti Sapan, ti Cililin, oge ti Ranca Ekek, sok, ya, ti mana deui ti Lembang, ti mana deui ti Pasteur, ya, ti mana deui Cibarengkok, sok mangga di antosnya, kanggo ieuna, kanggo informasina, itu supados reg-reg lah. Ya, bila aya gangguan mah, bila aya kakirangan mah gitu nya. Numete mangkali tadinya saat acan subuh aya gempa rahimakumullah. Aya gempa sakedik. Gitu, kan duka pusatna di mana tah? Sim kuring nuju di dieu, nuju di luhur, lumayan aya pamitas di luhur lumayan karaos teh gitu tah. Urang uih deui rahimakumullah. Uih deui karena dinten Kamis nyaeta surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun. Surat anu ka 64 nyaeta di ayat anu ka 8 rahimakumullah ya.
Mana gerak orang mulingan sadana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatur nuhun Bunda RCM goncrang, goncrangna nganggo naon, Bun? Nganggo pemancar, nganggo apli. Pamengpuk muhun ta can di nya, pamengpuk mangga diantos kanggo informasi na. Oke, anu di ranca ekek. Sok diantosnya. Mangga surat At-Taghabun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim.

يؤمن بالله يهل قلبه والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah. Kirang langkung kanggo pihartosinana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindungkeun diri ka Gusti Allah tina panggodana syaitan anu dirajab. Yauma dina hiji waktos, hiji poe waktos dari di akhirat marhumakumullah. Ti aya poe, ti aya salah saroba kemisnya di akhirat mah. Ayahnya, jadi yang kami jebatkan poetnya, terus tu ayah namaan gitu, terus ayah namian. Timang Nono, assalamualaikum Pak Ustaz. Mang Nono lagi mancok Maya FM kacipacing. Pemulihan selalu ngoncerang legeg. Salam bakti soe kasadayana wargi damar hati. Masya Allah. Nah, mangono reg-reg simkuri. Masih kene disarengan gitu ya. Gitu. Baringan tasan-tasan dikas. Kecam genep. Nah, mohon. Insya Allah. Ayah. Kayak orang wartas kenyang simkuri. Hatur nuhunnya Mang Nono. Sok wilujeng lah, wilujeng jemak sok pilih ayam lupa ditaruskan mangga sok diantos balik naruskan lah orang sasarangan mung ayam nak pagi dan kusabab teacan ayam lebetan lah saya lebetan masukan gitunya lawan tu bah teacan ayam lu munutnya ramakulah orang wili karena dinten kemis nyata dinten di mana di awas kena surat al-at Tagobun aina ayat anu kasalapan. Yauma dina hiji waktu yajma'ukum aranjeun bakal dikumpulkeun. Tapi ilmu darenya kusabab ieu bercerita akhirat maka bakal kan upami ilmu dare mah geuli saurupa ustad deui mah. Ya zaman hal zaman mustakbal gitu. Zaman hal waktu ayeuna oge waktu engke. Nah, kusaba ieu mah bercerita na akhirat maka engke we gitu nya lamun Allah. Engke. Yauma dina hiji waktu ya jama'ukum aranjeun teh bakal dikumpulkeun cenah kitu nya. Dikumpulkeun di mana? Iraha li yaumil jam'i. Nyata di poe atau di waktu dikumpulkan ya di na waktu pada ngarumpul gitu jadi salayana dikumpul ah sahih dikumpulkan ya manusia salayana manusia salayana jami dikumpulkan masya Allah dalam itu mana ya anu kantos lahir ke alam dunia kumasa namun lahirna maut sami bakal ramakumullah ya rek anu maut nalina patuangan rek anu maut natos lahir rek anu maut na pemuda remaja dewasa manula ah pokoknya sekur anu lahir atalam itu tos pernah ayat dina rahim anu parantos berjiwa gitu dengan gaduhan jiwa pasti nya aranjeuna bakal dikumpulkan. Naon eta teh poe naon eta dalika yaumut tagobun eta teh poe ditemrakeun. Nah ditemrakeun teh maksud tagobun kan tina go ibun ya go iblah maksudna teh anu go ib ya. Anu kadang waktu di alam jadi subuh-subuh nemrak kemar makmullah. Nemrak kemar. Bakal apa ulang. Aduh, Masya Allah. Sok isin makmullah. Sok isin. Namun ayat-ayat kiat yang isin nanti. Aduh, ya Allah, ya Rabbi.
Ya pastilah. Ya mudah-mudahan Allah nutupnya. Margi ayat-ayat simkuling reg-reg. Ya isin tapi reg-reg ayat nusalajeng narumakullah tinggal geranya. Sama kia tuh, anu ditemurakun teh, ya leheng ari kasayan makan orang ge. Aduh masya Allah, lamun seandainya kasayan orang harita ditemurakun ku Allah kan bangga ke orang nanti tuh, bangga ke cina gitu. Tapi ya mah nu ditemurakun teh kaawanan atau remo. Anu waktu di alam dunia mah disempil-sempil, disempit-sempit, disumput-sumput. Waktu di alam dunia mah. Tapi ke akhir di akhirat mah tagobun nembrak rahmatullah. Ya, nembrak harita mah. Tapi alhamdulillah nah abet aya salajengna ya. Tak ulah khawatir geus aya harapan di Allah. Wa mayyumin billah tapi ya jalma anu iman ka Allah, tapi awal imana ukur percaya wungkul rahmatullah. Mau kirabil qalbi ya duli kuat ke dina hate wasadaqahu amal kudu anu bukti dina amal gitu ya kada bukti dina amal amal soleh amal soleh ya jalma anu iman maksudna jalma anu iman ka Allah wa ya'mal solihan bari ngalaksanakeun amal soleh yukafir anhu sayati nah iya iya aduh masyaallah ya Allah maha luh, masya Allah, Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Kanggo naon? Kanggo ngaanugrahkeun ka jalma-jalma anu iman, anu amal soleh, yukafir anu sayiati bakal dihapus. Bakal dihapus. Ya, naon dihapus ya? Sayiati kaawonanana. Alhamdulillah ya Allah, kalintang urinan lamun isina wirangna lamun seandainya ya. Nah ya, makana ayat-ayat innal hasanat yudhibna sayiat. Nah itu. Hasanat eta emang hitopna kena salat. Ya innal hasanat yudhibna sayiat. Sajana kahadean, rupa-rupa kahadean, sagala rupa kahadean ya. Anu dimimitian ku salat gitu. Yudhibna sayiat. Eta teh solusi pikeun ngahilangkeun sayiat. Ngahapus sayiat. Gitu. Duh rahimakumullah ya aya mang nononya. Gitu, matak aya naon aya kalimatnya. Lamun urang parantos ngalakukeun hoto kalepatan maka ikut-iku kasayan gitu. Aduh masya Allah alhamdulillah ya Allah bersyukur pisan. Oke ayat-ayat nu lain ada kieu. Ya ayuhal insan ya ayuhal insan ma innaka kalihun ila kadhang fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaupa yuhasabu hisaba yasira itu sing sajalma anu meunang catatan amalna ti belah katuhunana maka ieu jalma bakal meunang hisaban anu enteng ya ditaros ku Siti Aisyah teh wahai Rasulullah lukumaha hisaban enteng teh. Nah, diwalar ku Rasulullah hisaban enteng teh ditemongkeun emang ditemongkeun dah anjeun teh pernah kieu tapi teu nepikeun ka ditonton. Ya kudu sanes. Jadi sabebeh ya han urang diemutan heula. Yen baheula teh urang teh pernah kieu. Ngan ku amal soleh teh dihapus gitu remakulanya. Ku amal soleh teh dihapus. Innal hasanat yudhibna sayyata. Iya, atalapi ini ayat iya mah. Wa may yu'min billah wa ya'mal solihan yukafir anhu sayyatih. Gitu ya. Jalma nu iman ka Allah bari amal soleh. Eta cara pikeun ngahapus. Karena dosa. Karena kalepatan. Karena kehilapan. Otomatis rumah kumulonya.
Nah, hisaban yasiro, gambaran hisaban yasiro teh ku Allah ditemukeun. Ngan meureunan nya. Kusim kuring tos ka ieu. Kanon kaya kiri cara nemungkeun teh lain ditemong-temong. Bisa nasi adena ya. Aya seseorang dipanggil di canak. Dipanggil. Aka. Sekarang masuk kepada pemeriksaan amal gitu ya. Terus jam sim kuring teh kepayunnya ramaku. Lihat ya di bawahlah ke pengker. Akhirnya di bawahlah ke pengker. Nah, sana anjeun teh geus nyieun kieu bawahlah teh. Kieu. Aduh, izin kan hari itu. Tapi ku Allah disumputkeun. Han ditemongkeun ka sim kuring. Tapi ku Allah disumputkeun. Gitu jadi disumputkeun teh nyanya dugikeun kan deui ka uninga gitu tah. Sabab naon? Sabab terus dihapus di alam dunia keneh gitu tah rahmatullah. Di alam dunia keneh terus dihapus sehingga ukur di meja aneh anjeun pernah kieu. Efekna naon rahmatullah? Efekna urang bakal bersyukur ka Allah, bakal bahagia ketika Allah mutuskeun yen eta teh hisaban yasiro. Yen eta pemeriksaan evaluasi artinya jadi hisaban teh dikoreksina, dihisabna amal urang teh pas kapenak anu awon teh ku Allah teh ditemrakeun ka dusanes tapi ukur dibejakeun ka urang. Nah, kibarna kieu tapi bahwa ku sabab anjeun teh kieu, anjeun teh amal soleh, anjeun teh seueur kasaean ku kami dihapus. Gitu maka rahmatullah. Naon nu namina amal soleh teh nya? Sok lah. Naon bae amal soleh gitunya kan kudu didasaran ku salat amal soleh teh rahmatullah da upami teu salat mah moal jadi amal soleh anger we ngambang gitunya teh aya salatan mah teu jadi ukuran gitu tuh ya yuk kafir anu sayati ku Allah dihapus tuh simpul ini sok atuh ayat-ayat ieu teh emang satu acana ruas. Rahmatullah. Yauma yajma'ukum yaumul jami' dalika yaumut tagabun rawas eta teh. Pas kadieuna wa mayyumin billah wa ya'mal salihan yukafir anhu sayiati. Bagja pisan. Ya. Komo kadituna wa yudkhil hujannatin tajri. Bakal cicikal teh. Jeung bakal diasupkeun ka surga. Anu mana surga eta ngalir di hanapeunana pirang-pirang walungan. Kabagjaan. Bahagia rahmatullah kabar ieu teh. Aya deui nu leuwih bagja. Khalidina fiha abada. Oh, Masya Allah. Ku Allah dibejakeun deui dina ieu ayat teh keur jalma anu iman anu amal soleh lain ukur dihapus dosana diasupkeun ka surga diabadikeun dina surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Hayong. Pami hayong mah nya atuh kedah nya urang berusaha berjuang. Zalikal fauzul azim. Tak bilih hoyong, bilih urang hoyong uninga karunia anu besar di Allah teh. Karunia anu gede eta teh. Fauzun ya balasan anu gede ya kanggo urang sana teh nyata anu tadi rahmatullah dihapus dosa nya diasupkeun ka surga tuluy di abadi ke di surga. Masya Allah. Teu aya bandingan dengan ieu kabar teh rahmatullah. Masya Allah. Hayu ayeuna mah orang sasarengan. Nya sing seueur amal soleh teh kan urang hilapnya amal soleh diawali ku salat. Sabab dina hadisna yaeta awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah. Lupang heulana bakal dihisabkeun di poe kiamat teh. Ya min amalihi
tina amal nanti nyata sholatuhu sholatna gitu. Nah sholat lupang ada di parios, maka ya sholat minimal lah sholat lima waktu maksimalna tambahna naromaku. Urang majeng sok ah gambaran anu kadua. Aduh, ya anu kadua mah rahmakumullah. Ulah dugikeun ka saperti kieu lah. Ulah dugikeun saperti kieu rahmakumullah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Naudzubillah. Jeung ari nasibna jalma-jalma anu kalapir. Anu tukang ngebohongkeun. Bi ayatina kana ayat-ayat kami cek Allah teh. Kapir naon? Kapir nyata nolak. Ya, nolak karena katangtuan Allah. Nolak karena hukum Allah. Nolak karena nikmat Allah. Teu bersyukur karena nikmat Allah. Teu narima diuji ku Allah. Itu eta nolak dari makulanya. Luka hiji. Lam yu'min bi qada'illah. Teu percaya karena katangtuan Allah. Naon katangtuan Allah teh? Sakur anu Allah parantos nangtukeun hukumna. Contoh aya wajib, aya sunat. Tarima ku urang. Meh kalebet jalma anu iman. Duka dua. Ketika Allah parantos nangtukeun haram jeung halal, tampi ku urang. Gitu, imani ku urang, tampi ku urang rumaku. Luka tilu, ketika Allah parantos masihkeun syariat hukum. Ya, naon hukumna mah. Gitu, tampi ku urang. Maka ketika orang nampi kana eta moal kalebet jalma anu kafaru nampi teh kana katangtuan Allah teh ya moal kalebet jalma anu kafir anta cenah aya kafir mah percaya ka Allah aya Allah teh sang pencipta Allah teh tapi wa kadzabu tapi maranehna ongkoh ngaku aya tapi ngabohongkeun. Bi ayatina kana ayat-ayat kami, ya berarti ieu mah jalma imannya, iman ka Allah bahkan seorang muslimnya. Tapi hirupna teu sesuai jeung katangtuan Allah. Contoh iman contohnya jalma Allah mudah-mudahan urang aya di warga dalam hati mah. Seorang akhwat kan ditangtoskeun anggoananna kedah nutup aurat rumakumullah. Hug manehanana membuka-buka. Aduh, aduh sum zaman buka-bukaan ini warahmatullah. Ya, dina konten-konten anu teliteangan oke. Okay, muncul atuh warahmatullah. Ya. Jeung ilmu teknologi gampang pisan nyieun gambar-gambar anu eta teh. Ah. Ya Allah, ya Rabbi. Tadeu maranena. Wa kadzabu bi ayatina. Lamun dilakukeun ku seorang muslim ngakuna. Gitu. Maka manehna teh kaasup anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah. Aurat anu kuduna ditutupan kalah dibuka-buka. Itunya. Harta anu kuduna dikaluarkeun sabagianna kalah ka dikumpul-kumpul. Dicampur-campur jeung anu halal gitu ya. Nu haram dicampurkeun sareng anu halal. Nu mana kitu nu halal teh nyakan rezeki urang 100% ti Allah. Halal kan hasil kerja gitu. Tapi teu dikaluarkeun pembersihna minimal 2,5%. Maka campur dirinya. Dirinya aya nu halal, dirina aya nu haram. Lamun campur rahmakumullah. Gak bayangkan ke orang. Lamun hiji cai anu bersih susu rasa gelasnya. Itu lu ujung-ujung kecak celakan. Ya 2,5% tina susu etate kunaon ku kotoran.
gitu, ku kotoran, sehingga kotoran air teh bisa ngarubah warna susu. Lamun dina warna mah, yo jadi nah jadi geuneuk kieu teh bisa. Atawa tong jadi geuneuk lah, ya katingali aya gitu ya. Katingali aya anjeureum ka dinya kotoran gitu, najis naon bae lah gitu. Apakah orang wantun gitu? Pikeun meminumna. Kan moal wantun saresna mah. Tak urang ge kitu ketika harta urang teu dikaluarkeun, eta merupakan hukum Allah nu kedah ditaati gitu ya. Ku urang teu dikaluarkeun si pembersih nanti rek zakat, rek infak gitu. Maka ieu kalbat wa kadzabu bi ayatina. Iji eta ya. Nu kadua, wakadzabu bi ayatina, bisa mungkin ieu jalma melanggar kana hukum tapi teu dihukuman ku pengadil hukum, ku penegak hukum. Gitu rahmatullahnya. Seperti kumaha? Nah, contoh misalnya aya anu terjerumus kana narkoba, aya hukuman dina Islam pikeun narkoba. Tong boro-boro kitu anu nuduh zina we, aya hukumanna rahmatullah. Anu kamu nu zina nama gitu nya. Aya anu maok nu korupsi. Gitu nya. Aya hukuman aya. Tapi teu sesuai jeung hukum Allah, ieu jalma kalebet anu wakadzabu bi ayatina. Gitu. Ahwat jeung cenah aya ihwan hatala disebatkeun aurat-aurat. Anu da ihwan mah teu rahmatullah. Ceuk paripaosna aya kebijakan, aya pendapat maksudna. Ketika bisa nutupan hareup jeung tukang we lah, hareup jeung tukang. Gitu nya. Eta geus teu orat gitu bade kumaha-kumaha ge pamegat mah. Hareup katutupan, tukang katutupan atos we. Teu kalebet orat gitu. Maka dipraktekeun ku binaraga ya. Binaragawan. Seperti kitu. Teu orat emang kumaha eta mah. Ngan syarat orat, syarat bagian anu ku ditutup di palebah salat ya beda deui gitu nya. Aya pendapat tu sana. Nah itu. Ya rahmakumullah. Sedangkan ahwat, aduh masya Allah ahwat mah tuh harga nama, ha, salah nama ahwat mah. Ahwat mah ayah pengawasan, pengawasan pengajian. Maksudnya teh ahwat mah bernilai mata kuliah sebentar ke adunya mata. Ari dunia itu merupakan perhiasan kesenangan. Wahai rumata iha. Sedangkan arinu pang hade-hadena perhiasan ya, dunia almaratu soliha, isti anu soliha. Memang ayat kategori yang disebutkan isti anu nutup aurat. Da ari isti soliha mah remakumun kalabet dilebetna nyata nutup aurat salah sahijina gitu. Isti soliha teh salah sahijina nutup aurat. Ngan kadituna aya nyaeta iza amartaha sarotka. Di mana anjeun wahai pamegat suami ninggal istri teh ih beuli mata ngabahagiakeun gitu. Cara ngabahagiakeun kumaha? Osok ngabantu kana permasalahan. Kan aya karakter istri nya rahimakumullah. Karakter istri lamun carogena nuju aya masalah kala ditambahan gitu. Aduh, janten si caroge teh kala ka beban nambahan gitu. Kieu contohna caroge teh kacilakaan di jalan teh nya. Kaleungitan dompet bisana. Nya pasina ge geus bingung atuh suami teh kumaha ieu alasanana. Sedangkan memang dah leungit atuh kudu kumaha datang ka bumi. Ya anu biana istri teh bade nyambut kalawan binga sabab usum gajihan gitu tah. Pas aya kabar kitu dompetna leungit, aya anu nyopet segala rupa. Kumaha coba? Wah ngawak-wak rahmatullah, ngawak-wak we gitu tah. Ih.
Jadi suami nuju ayah masalah teh kalah ditambahan deui masalah, nah gitu ta. Tah ieu teh mangrupakeun salah sahiji jalma atuh napi ya seorang awat anu lain sarot ka isi anu teu anu teu ngabahagiakeun, teu ngurangan masalah nu kitu mah. Kalah ka nambahan masalah. Kuduna kumaha tuh ringankeun. Sarot ka teh meringankan suami teh tina permasalahan lain kieu. Caroge nu aya keur bingung ya, caroge nuju bingung ya ku permasalahan. Uju asal rek ngabungakeun caroge dangdan rahimakumullah. Sateker kebek ah teu jadi mas, teu jadi teu jadi ngurangan masalah rahimakumullah. Lamun caroge nuju aya masalah tuluy dangdan nepikeun ka bebeakan ah sami eta ge kalakah kalebet nambahan masalah. Anu matak ngaringankan masalah mah nyaeta ngebantu kana permasalahan meringankan masalahnya ku cara urang memahami itunya memahami tuluy kadituna meureunan nu diharapkeun ku suami harita teh teh aya salah nyaeta memberikan solusi solusi kok minimal dibare solusi ya meureunan sanes rezeki na urang pa eta mah nya lamun aya nu kitu rahmakumullah lamun aya isi anu kitu ketika calon aya masalah teh sabar wae atuh kang da meureunan aya rezeki urang eta mah eta kitu geukeun lah mudah-mudahan Allah masihan rezeki anu langkung seueur teh eta doakeun we salina eta dicopet mudah-mudahan si pami Allah masih ngersakeun tiasa ngawihkeun di singuih deui. Lamun teu uih deui ya mudah-mudahan ajeuna ku wasilahna eta aya dina kasadaran gitu ya. Aya dina kasadaran. Jarang nih nu kitu teh rahmakumullah. Jarang aya isi nu kitu teh. Nu nyata lemah aduh nambahan beban. Nu kadua isi anu salehah teh nyaeta anu jadi perhiasan dunia teh ida amartaha atau atka. Lamun diparentah si eta isi teh sok osok taat teh ka anjeun ka caroge. Parentah nu mana? Parentah selama perintahna baik. Neng, akang meuli hoyong cai kopi ye anjing-anjing teh. Kumaha? Ah sok lah da boga leungeun ieu sorangan. Boga sok sorangan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eta apakah mungkin anu kitu eta bakal jadi perhiasan dunia. Seandainya neng, anjing iya ni asa hoyong nasi goreng itu cing. Sok atuh da gaduh pandangan nyalira atuh. Ah. Bisa. Kana pandang. Sok atuh. Tah da aduh. Ulah kitu nya. Justru mun aduh masyaallah lamun seandainya kia. Ah, nya urang teh kan biasa senengnya nasi goreng atau naon lah gitu. Selegen calo kita teundingan si isi ngadaman nasi goreng anu kasenang. Awi hela, yo neng perantas ngadaman nasi goreng. Aduh, rahimakumullah kalintang bagja na, masya Allah bersyukur. Gitu, yo kami tanya mun aya isi lu gitu. Ah, cok anu masih kena gaduh caroge bagjakeun caroge teh nya oge taati perintahna selama perintahna sae upami perintahna awon pidosaeun mah ulah rahmakullah atuh atali mahlukin limasiatil holik nya teu aya katangtuan kudu taat ka makhluk lamun eta perintahna teh pikeun doraka ka sang pencipta gitu nya sang holik ya la toasa. Teu aya kataatan, ulah aya kataatan. Rek ti caroge, rek ti ibu Rama. Dina surat surat Luqman bagaimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Lamun maehna maksa kudu musyrik ka urang, bari jeung maranehna teh ilung bapa, ulah ditaati. Tapi gaul mah kudu hade cek Allah teh gitu nya rahmakumullah. Waktosna rahmakumullah nya. Ya yes, sudah dugi ka ayat 10 insyaallah lah.
kahartosnya sim kuring oge okay, teh nuju berjuang berusaha kanggo ngamalkeun ieu teh gitu nya ngamalkeun tina ayat anu ka 8 anu ka 10 supados ulah jadi jami anu menyesal ya kaduhung nah, itu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun karena perhatasanana, wargi damar hati, oke sobat maya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan Mang Nono, insya Allah di wartas kenya, kateh sardika. Sok lah, oke, teraskan Mang Nono nya, sekedap deh, teh sardika na bakal hadir ya. Orang doakan untuk darah Mang, Mangga. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah ya rabbana amin subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau pop Sunda.

0: seger.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Woi, lagi santai kawan ya. Saatnya sekarang kita santai-santai dulu ah Sobat Maya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 12 September 2026 Sobat Maya. Hey, Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena morningnya Maya. Hanya ada di sini dong, 98 Maya FM Bandung ya. Berani beda, berani gaya, derah. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini Sobat Maya. Jam 6 sampai jam 9. Udah siap belum? Siap jatuh cinta sama Joget Morena? Come on, gabung ya. Tetap terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
9: Facebook Maya FM
10: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Ku kan pergi.
1: Eh, abang kumis, ya itu ayam jago jangan diadu-adu ya. Ayam jago jangan diadu, nanti jengkernya merah. Karunya diadu-adu mah mending dipunci tuh. Oh my god. Kenapa mending dimasak aja gitu ayamnya, dibikin sayur atau dibikin apa nih, opor? Wah. Selamat pagi sobat Maya yang sekarang lagi mau siap-siap berangkat beraktivitas. Ada yang sekolah, ada eskul. Oke, hari Sabtu ada juga yang libur ya. Hari liburnya dipakai untuk jalan-jalan ke pasar. Wow, udah dipersiapkan mau beli apa aja nih? Hmm? Kalau lihat tanggalan sih mau menuju ke pertengahan bulan gitu ya. Udah ngap-ngapan? Oh my god. Udah dipilih-pilih tapi menu apa nih untuk yang dimasak hari ini? Mau masak ayam. Oke. Nah, kenapa? Harga ayam mahal, Cina? Iya. Wow, pantesan atuh. Ada beberapa warga juga yang mengeluh nih, harga ayam mahal, Cina San. Wow. Ya ini harga protein hewani di pasar tradisional ya mahal nih sobat Maya. Ya bisa tembus 40 ribuan ke atas ya. Waduh, ini kalau di pasar Kosambi Kota Bandung, selamat pagi yang lagi jualan di pasar Kosambi. Ya, ini masih berada di atas harga eceran tertinggi atau harga HET ya. Ya, kenaikan harga daging ayam disebut ini sudah berlangsung hampir 1 bulan dan mulai terasa pada daya beli masyarakat. Wow. Ini salah seorang pedagang di Pasar Kosambi, Adit mengatakan kalau harga ayam broiler biasanya berada di kisaran Rp34.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Kalau normalnya segitu, sekarang udah sampai berapa? Rp44.000. Waduh. Ini menurut Adit katanya kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi biaya pakan yang terus meningkat nih sobat Maya. Ya, selain itu juga dirinya menuturkan kalau program MBG ini juga disebut ikut berpengaruh terhadap harga ayam. Wah, kumatu ite seur diborong ke MBG. Sesakeun atuh kanggo ibu-ibu anu teu sakolah ya. Anu entos teu sakolah deui gitu kan. Ya. Siga Santika. Aduh, seepeun cenah hayamna. Geus ku MBG. Wah. Mohon kitu. Aduh piraku atuh Santika kudu sakola deui. Ya ini meski harga naik, pasokan ayam di pasar saat ini masih aman nih sobat Maya. Kalau untuk pasokan masih aman ya, belum ada kekurangan. Tapi kenaikan harga ini mulai berdampak pada pembelian masyarakat nih sobat Maya. Ya ini jadinya masyarakat rada pikir-pikir dulu ini untuk beli ayamnya. Jadi berkurang nih yang beli daging ayam nih ya. Ya kondisi tersebut juga ikut dirasakan pedagang ya, karena pembeli yang berkurang membuat penjualan ayam menjadi lebih sulit nih sobat Maya. Ya Adit juga berharap harga ayam bisa kembali turun sehingga pembelian masyarakat meningkat dan pedagang kecil tidak semakin terdampak nih sobat Maya ya. Ya ini dikutip dari Tribun Jabar. Tidak hanya ayam ya, pedagang lain juga mengatakan harga telur nih, pedagang telur juga yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp24.000 per kilo ya, sekarang ini naik Rp3.000 jadi Rp27.000 per kilogramnya. Wah. Ini sampai kapan nih bisa bertahan harga ini ya? Ya ini pedagang telur juga menyebut kalau kenaikan harga telur dipengaruhi beberapa faktor termasuk pakan, terus juga program MBG ya, ini juga disebut berkaitan dengan perubahan harga ini sobat Maya. Wah, aduh. Ya ini menurut salah satu pedagang telur di Pasar Kosambi ya, kenaikan harga pakan ini cukup berpengaruh terhadap harga telur di tingkat pedagang ya. Ya kalau untuk pasokan telur sendiri kondisi di pasar masih normal. Ya, tapi kendati demikian pedagang belum bisa memastikan sampai kapan nih harga tersebut akan bertahan nih sobat Maya ya. Ya, kenaikan harga telur ini juga mulai berpengaruh terhadap jumlah pembelian. Ya, ya soalnya telur ini kan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup sering dibeli masyarakat nih biasanya ya. Ya, sehingga perubahan harga sedikit saja ini bisa terlihat dari jumlah pembeli nih ya. Nu biasa namanya sersa kilo kemarin ya. Akhirangan we anu setengah kilo cenah ada awis keneh ya. Aduh, ini di salah satu warga di kawasan Cikudapatehnya, daerah terdekat jeung Pasar Kosambi. Ya, Hasanah 50 tahun yang biasa berbelanja di Pasar Kosambi juga mengaku sekarang ini lebih jarang beli ayam karena harganya belum juga turun ya. Ya, pokoknya katanya sih harga bahan pokok memang selalu naik turun, tapi ayam potong sekarang ini belum turun-turun ya, endog oge saruanya. Ya, ini menyiasatinya seperti apa nih Sobat Maya nih, kalau harga kebutuhan hewani ya, protein hewani ini naik hargana, eta gimana nih menyiasatinya? Apakah seperti Ibu Hasanah yang menyiasati kenaikan harga dengan membeli bahan makanan lain kayak tahu, sayuran dan juga ikan? Ya, ini sempat beli beras sama telur melalui pasar murah ya. Ayah biasanya pasar murah di Kota Bandung ya. Ya, yang diprakarsai oleh Pemkot Bandung. Ya, tapi katanya sih pasar murah kan enggak tersedia setiap hari. Ya benar juga sih ya. Ya sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi nih Sobat Maya. Ya, kalau ibu-ibu kebutuhannya ya di pasarnya segala aya gitu. Tapi kumaha tuh harga-harga nanara naik ya. Aduh, gimana nih yang lainnya? Sama Ibu Hasanah. Harga ayam sama telur naik. Ganti weh cenaku tahu tempe sama sayuran sami-sami berprotein ya.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

Selamat pagi Sobat Maya yang masih dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Yang masih di rumah juga, yang mau berangkat beraktivitas, yang lagi siapin segala sesuatunya untuk berangkat beraktivitas, Santika selalu ingetin untuk cek recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Yang lagi di jalan, selamat pagi. Tetap konsentrasi bawa kendaraannya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan nih Sobat Maya. Jam segini kalau hari Sabtu jalanan gimana nih? Wah, biasanya sudah pada mau menuju ke tempat-tempat wisata. Tadi aja warga Kompa Permai itu berapa bis tuh ya? Berapa bus tuh? Tiga bus lebih. Pada kemana nih liburan ya? Wow, Titi DJ lah ya. Selamat holiday. Warga Kopo Permai 1 nih ya. Aduh, yang lagi pada liburan, selamat pagi. Atau yang liburannya hanya berada di rumah saja bareng sama keluarga tercinta juga, selamat menikmati akhir pekan Sobat Maya pagi hari ini sambil dengerin Joget Morena ya. Yang lagi di jalan juga ada yang kejebak macet nih. Jam segini. Aduh, apalagi kalau melintasi jalan Ahmad Yani tuh yang deket-deket Cicadas tuh. Wah, macetnya. Jam-jam rawan macet tuh pagi-pagi ya biasanya. Orang yang mau berangkat beraktivitas, ada yang sekolah juga. Atau sore harinya pas pulang atau bubaran kerja ya, atau bubaran sekolah. Ini di kawasan, memang di kawasan jalan Ahmad Yani itu kan tengah dibangun untuk jalan atau koridor bus rapid transit ya. Ya ini juga kemacetan yang tidak bisa dihindari ini ya. Membuat orang nomor satu di Kota Bandung angkat bicara nih ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti pembangunan halte on koridor bus rapid transit atau BRT yang dibangun di tengah jalan kawasan Cicadas atau Jalan Ahmad Yani Kota Bandung Sobat Maya. Ya pasalnya pembangunan halte yang sekarang ini sudah memasuki tahap konstruksi dan sudah ditutup pagar pembatas dengan panjang sekitar 100 meter dan dipasang juga water barrier ya. Ini kerap menyebabkan kemacetan nih Sobat Maya. Halte tersebut ini dibangun sekitar 2 meter dari trotoar ya. Ya jadinya para pengendara sih masih bisa melintas di bagian kiri dan kanan ya, tapi kondisinya ini kerap menyebabkan arus lalu lintas macet karena ruas jalan tersebut jadi menyempit ya. Ya sapasin mobil. Ya tapi Farhan memastikan kondisi tersebut hanya sementara dan proses pembangunannya tidak membutuhkan waktu yang lama nih Sobat Maya. Bahkan dalam waktu 2 pekan proyek halte on koridor BRT yang dilakukan pemerintah pusat ini akan segera rampung nih Sobat Maya. Dan yang pasti Farhan memastikan halte on koridor BRT tersebut tidak akan dilengkapi dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO seperti halte busway di Jakarta. Ya kenapa? Karena kondisi jalannya sempit ya, jadi halte tersebut akan dilengkapi dengan Pelican Crossing nih Sobat Maya ya. Ya ini Farhan juga mengatakan kalau proyek halte BRT tersebut akan terus diamati karena untuk mencegah kecelakaan ya, apalagi fasilitasnya akan ditambah dengan lantai yang tinggi yang bisa menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan nih ya. Ya atas hal tersebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas untuk terus memastikan proyek tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Bandung.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.